0: abusia penyini ka chire kwa bramreku abubura nkosuya adie beye ensaida mene
1: akosuya jemfua
0: abusia damase ema mumoni tia adeshe.